0: Lovely. Okay. Pernah aku virgin penuh. Aduhan imu kebub sih. Aku sekumut pun sampai menggalang ku seimu. Nama bantah. Lebih negayu. Gawas nak menggana. Ubuan pun aku beri.
1: Suka bayu na imu. Imu nak tenang.
0: Udai. Aku ni tenan.
1: Aku tak mungkin anak aku tak sebagi kayu. Aku ni tak berkepi. Bapa usah aku.
0: Sing alung. Alibi. Aku nak ingat kau ansa ay. Imu adi. Alibi.
1: Ini.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,